ani channa din ngai joti reverend lunneu haukibin asim nitin hinko mary wifein asa ala cheng athu cheng ho hingai leuchun nitin hinko nei poizin kipana ding jong kinepna ding jong nangbo nahi monna umlo jesu teilo kalal jesu nangbo nahi ei pui hui ding nang kangai ei kai hui ding nang kangai je thagau nun nem nei hung vilin tia mary wifein asa hi ikipana jong pathen bel tun tuna kipana hi athen zo dan leisit monna umlo lal kalal jesu nangbo ati hi tu phata hi ingai dewa kahin deilana hi ngai zuti

0: 就不会老，来呀让你说听阿姨。
1: 宝妹了三个天才有位，阿姨来读行 Bible 章白哈的那有吗？
2: 有。
1: 给宝妹读行，安这里念爱背听行 Bible 章，那些好处，那些谁别了准给宝妹的。
3: 三 numbers， 在了通章里章通，我跟那个。不该把罪人拍住那里比我生命的人人你去屠杀屠我住你路的死人但你被应你你跪到这里没跳碰痛招痛不该让人生都三个人而让必生的问题的死人三男不离张杰给马路母阿哥路马给母亲而记住不该那么路母阿姨这三天
4: 三 number 和张毅，阿言不听但突然阿吉巴那阿内言，现在张毅那叫表示言。First Peter 不阿张杰，今天用龙鳞的英文，那个都比不了阿伯尊，会个为人太人家都麻烦了阿些。专不你张什么和，这是那老兵阿碰到大事了，这阿谁谁等，大声答回。
5: ลูกบุญสอนจังสอนนี้ละสักเกียนั่งมานักกินไอรุดบางยินในหินนักโกมไอรุนสร้างนัมเบอร์จะสอนชมละแกจังขัดโอปกายกะลงเทียมปมเป็นนังกะทังเวียแมทเทียวบุงลีจังสอนละโกกะนุงหินจอยนั่งหอมไม่มันแหลมเสร็จมากะซิมจริงในหิวเว
1: ียไอเล็กกิปาวมินอันจะลีเนียมไงบ่อยขึ้นอากูนินไบเบิลจังไอตายนังไอลาวินตูหินนิงโกกิมากูนินไบเบิลจังอันนังไอคิดหนุ่ยเต้
4: 三十个公阿张爷，今天农民的人我们那个都比把家包种，怪不得同车人，家个都麻烦了阿些。那就公和张送你了哈，阿蛮是包和阿些的阿蛮就是送的啥种，也是一年的了，转身拿过拿，阿蛮点不行的阿些。
1: Hile ki paumin ningo ki makonin Bible chang inangayovin tuhin kimin chonga konin Bible chang anangay kit nuhite.
5: Sam number sa som tum lage chang khat o pakai kalong tim pum pin nang katang vee. Matthew bung li chang som ko kanung hin zuyo nang ho mi man lep set ma ka sim ding na hiu vee. Luk bung som chang som ni la sagia. Ma na ngay lut bangin na hing na kom ngay lun.
1: Pao me kim min chong a konin Bible chang ei ta ina ngai lavin tu hin nei hoi the nga konin Bible chang ana ngai kit no hite
6: Exodus bung thum chang so na li ke man se sin de pan na ho hin ngai he hin so le hi fa so me al bung thum chang so me se ta na so pan na ngai nai Exodus bung thum chang so na li ke man se sin de pan na ho hin ngai he hin so le hi
1: Pao me, nei hoi thi nga konin zong, Bible chang ina ngai tawin. Ahile, tuhin, chapang ho, tu khat na hin zong uving e. Tusim na ngai no muvam?
2: Yee!
1: Ki pao me, ahile, tuhin, Bible tusim, som cha ana ngai u hite. Luk bung som, chang som ni le nga apat na, chang som thom la sagi sung chu ivet na ahile. Samaria mi papa tusim imuvin ahi.Zuda kiti mi khat a umin, hitipa hi, atien na Jerusalem ahin, Jerusalem apatnin, Jericho hopi a, chidingin, akigo in, ahile, akigo zinglay ahin, amahin, asakawa, paisa, sum ahin, sana, dangkazong, akipu umayte ahin, azito hulgam lata a, chiding ahi zichun, hiti zichun, amahi patay na kigoon atita na hi,Ahile lampi ahin mi palo gundaho mi tampi hon khat ni an omuvin ahile hichi ho chun hichi mi pa zuda mi pa chu akidel pi ovin apai sa ho adang ka ho asana ho chu ala pi nom ze ovin ha vo en avovin ahile zuda mi pa chu akhut akeng ata asa apum pi chun aki su khata in chepha na chun lam zo zo ta lovin ama chu lam pa ma mithi tabangin ada thata vin ahi ahile tu hin koison na hin dongo vin kating nei hin don but no vin lang zuda mi pa chu hoi lai mona cheng a